0: rizye gyazwe chudi li, gyudu senpa sulu yi, gyudu chajan celu yi.
1: Rizye gyazwe chudi li, gado sese ngedi yi, gomdo sechi duzi yi.
0: Rizye gyazwe chudi li, chila judu tabu yi, nangla dudu dimbu yi.
1: Rizye gyazwe chudi li, kela chudi jimba ta, yige tangwa jimba rime.
2: ཁྱི ཕྱད མི རིང ངས ཁྱི ཕྱི ཁྱི ལུང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Ponya.
1: Nyaya, Ponya.
0: Mayuru Namda, Simgi Kingoli.
1: Tunbe, Sumi, Tewa Sergita.
0: Chiguru Nyembe, Yangi, Shurikuni.
1: Nishi, Nidunamdi, Chola Singh.